0: Kanal K.
1: Apa jaku? Ya gaya tuna macam sama pulang. Aku tak tahu bila maju vo. Bayi dekat yang tuh bosnya yang kurang sama. Bayi malap ni mukon lah. Tak butang abang abang main aku semuri. Tunggu muka kau ni. Tapi muka kau ni, aku nak kekekekek.